Blacklist iliyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.